0: Me mera men panan bia men kita pasi mai New Zealand. I'm Ethan Charles. Mani ta tuni te punga iua tukona pong. Wabi mena mea iwa tana mai na sura iwa tanga wabi mea anua. You know the program iyo sana waki mea kanuana sa sara kata uraya. You book in te mua naua, taka wua naua, taka tenua naua. Sama sara orta wua tana mani ngapong. At the type of say you at the bong a wabi mea isua iwa tana mai na kamara te punga wabi mea anua iwa tana mai na sura i wua tanga wabi mea anua. I mana swaki sina puntani na swaki mea kwe ngande ni kawan the program. Sama kita makan wana. Ibu kita orang ada sesan kata orang ya nak kau Maori men penan PM men kita pas Mei ini.
1: Kan dia Maori ada tanda orang tetapi dia kayu senarai ini senarai semaya Charles by ini kau kami program tetapi dia kayu.
2: Kami pada Maori ada tanda orang di tinggal tak Maori kita kau minta wiki air kayu senarai putera kita taro. Tesota me amonta maga se kata ukoe bukin te merrum, kata ukoe bukin te yen, kaka pa yai nuran pungi ni meoran ni kaka topu. Nse ta iwi nuran daroka oran oran kiri besi ya nu sinan, sa wuzi kuron tami merori, ono aro hira na imuana, ino nuran daroka oran yo. Karikiet ti wata, karikiet ti te mea tanata, karikiet ti tuku ura ino nuran darata yin makuri, nako ya tata nora. Ino nuran darata yeyo, oran hira na imuana, mikaro kwa tukina, Turing ia tadi ramalera, ia tuan agin tu memeran. Di sebuah kuda kami merori, kuna kami ia tak habis dia. Tengah korok ayat. Aika ia rasa taro. Tengah kini orang ini, kau yang ingat orang Yesus Kristus, orang yang rawa rasa kami. Amin.

ora baru kita sang ora. Ika itu na namba ika iko nan taraponi ika dari tak kena ngaya ibu kini kari kaya kinta ipo poki kana aron apa. Gaya temenna kita aku ina noa te meroro. Aw, koko na taraponi na konten namba itu wana isua tenua isua. Ke koko na apa intiksi na konten namba itu wana isua tenua isua. Inta tayna pero kota ngiria. Aku kita kora kaya kaya kita tawa iu kita ipo poki iu. Pun wapi mea wat tiawa. Ni katua pong. Kotangi dia ni kan meroro kita ni kan ni kan karapa kau tu tanah me te counselor is an trainee ki me ni katana ya ki bukan tadi ti terayu ti tapa. Rita kita kan tanam bantu wana isu atenu isu ko kan tanapo ni ya kapok ke kana wam text tu wana isu